njani mesitetlemi ina ephukini ena ida swivungu swo nona njani mesitetlemi ina ephukini ena ida swivungu swo nona yi rilaka mapayeni da.